0: tawang mo ready dora cewa ra na ba ini na ji safe ini guma ini kirin gama ini ka manyi ninyi na ji sit pel ko ya kubana kirin banam gut banam ka na ji sit pel man ji bum ban ket kill be am banam
1: station sponsor
2: Hey, my name is Tam. You're listening to T-Bar Radio, your voice in the voice.